Hi, ngani kiramet ya Amerika? Ngani iku jela yang ketara pak kuralan, kau sub kapendaria. Aku yang Sydney manja,